Persoalan tersebut bukan lagi sekedar sengketa administrasi pemerintahan atau batas wilayah, melainkan telah berkembang menjadi persoalan konstitusional yang berdampak terhadap hak-hak dasar masyarakat adat. Ketua P3MS Arter Tuni menyampaikan bahwa organisasinya memandang penerapan Permendagri nomor 29 tahun 2010 telah menimbulkan konsekuensi luas bagi masyarakat negeri Samasuro. Hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dan PTPN 8 PTPN 14 belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai tuduhan yang dan tuntutan tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi

sayang sekali main 2022 di sana tidak

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, mega bintang Cristiano Ronaldo dan Gonzalo Ramos berhasil mengantarkan Portugal menaklukkan Kroasia 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto pada Kamis 2 Juni 2026. Kemenangan itu berjuluk Selecao das Kuenis dan mereka mantap lolos ke babak 16 besar dan akan bertemu dengan tim Spanyol. Kemenangan ini juga menjadi kegembiraan bagi ribuan fans Portugal di seantero dunia, tak terkecuali di kota Ambon, Maluku, Indonesia. Terpantau ribuan fans turun ke jalan melakukan pawai kemenangan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan atas Kroasia. Jersey lengkap dengan bendera Portugal terlihat unik ramai hampir di setiap titik di kota Ambon. Terpantau ribuan fans turun ke jalan melakukan pawai kemenangan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan atas Kroasia. Jersey lengkap dengan bendera Portugal terlihat ramai hampir di setiap titik kota Ambon. Menggunakan kendaraan roda 2 hingga mobil, ribuan fans Portugal melaksanakan konvoi kemenangan hingga terjadi kemacetan serius seperti yang terlihat di ruas jalan atas JMP. Kemudian ini menjadi menarik. Dalam konvoi itu muncul suara yang menyinggung fans Belanda di kota Ambon. Laga Portugal-Kroasia pada babak pertama berakhir dengan skor kacamata yaitu 0-0. Sedangkan babak kedua tercipta 3 gol dengan Portugal unggul 2-1 dan lolos ke 16 besar. Pada menit ke-53 umpan Josip Stanisic ditanduk bek Portugal tetapi jatuh ke Ivan Persis pemain PSV itu sudah dengan tangan menendang bola yang tidak bisa dijangkau Diego Costa. Gol pun tercipta dan situasi ini membuat Portugal tertekan. Portugal kembali kebobolan pada menit ke-56. Beruntung gol tersebut langsung dianulir wasit karena sudah didahului oleh gerakan offside. Saat laga sepertinya akan usai pada menit ke-90 plus 14, Kroasia mencetak gol lewat kaki Josko Vardiol. Dan setelah dicek VAR, gol tersebut didahului offside dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Portugal 2-1.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara semua katong masih di Pro 4 Rari Ambon di pagi hari ini ya. Dan informasi seputar Maluku juga masih akan katong hadirkan ya, informasi terkini tadi baru katong mendapatkan hasil Piala Dunia ya. Ini Argentina melawan Cape Verde dengan unggul, Argentina unggul dengan skor 3-2 ya. Dan untuk pendengar yang sedang stay tune dengan katong di pagi hari ini, jangan di station karena setelah ini kita akan balik dengan beberapa informasi seputar Maluku. Dan kemudian katong sudah tepat berada di pukul 10 pendengar. Ini di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: takut untung saudara, ya?
1: Ya, yeah, wait, Shalev.
2: Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ada Gaya Ode yang baru saja lewat ya, judulnya Abang Sayang ya. Oke, kata informasi lain pendengar ini datang ya dari fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang mengirim sinyal politik tegas kepada pemerintah daerah. Dalam rapat paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, PDIP menegaskan tidak akan mentoleransi laporan keuangan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Agenda paripurna diawali dengan penyampaian nota pengantar pemerintah daerah sebagai syarat konstitusional sebelum pembahasan ranperda dilanjutkan. Namun, bagi fraksi PDIP, penyerahan dokumen tersebut bukan sekedar formalitas administratif, melainkan pintu masuk untuk menguji akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketua Komisi 1 DPRD SBB sekaligus politisi senior fraksi PDIP Perjuangan, Rekison F. Penturi, Esos, menegaskan bahwa nota pengantar harus memenuhi seluruh ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 320 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 232 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 serta Permendagri nomor 77 tahun 2020. Menurutnya, seluruh dokumen pendukung mulai dari laporan hasil pemeriksaan, BPK, ringkasan laporan kinerja OPD, hingga data realisasi pendataan belanja, pembiayaan, serta capaian indikator pembangunan daerah harus tersaji secara utuh agar proses pembahasan tidak mengandung cacat administrasi maupun cacat hukum. Dengan dimulainya tahapan pembahasan ranperda pertanggungjawaban APBD 2025, dinamika politik antar legislatif dan eksekutif dipastikan akan semakin menghangat. Dan fraksi PDIP Perjuangan menegaskan akan menjalankan fungsi kontrol secara maksimal demi memastikan setiap kebijakan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
1: Mungkin karena sang putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang sebut.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: News Pro Angsa.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, PT Pelni Cabang Dobo menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi Pelni Mobile dan saluran resmi penjualan tiket kapal Pelni di ruang tunggu Pelabuhan Dobo. Kepala Cabang PLT Pelni Dobo, PT Pelni Dobo, Idam Fajar mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan memperkenalkan kemudahan layanan digital Pelni kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang cukup jauh. Ida berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan Pelni Mobile sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi pelayaran secara real-time tanpa harus datang ke pelabuhan. Kegiatan sosialisasi berakhir pada pukul 9.50 waktu Indonesia Timur, dan acara juga dimeriahkan dengan hiburan serta pembagian souvenir kepada 5 peserta yang berhasil mengunduh dan menginstal aplikasi Pelni Mobile sebagai bentuk apresiasi dari PT Pelni Cabang Dobo.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia, buat saudara ya saat ini kita masih di Paparisa, Papalele, di mana informasi akan menghiasi ruang dengar buat saudara dan semua. Dan seperti biasa ya buat saudara, kita hati menyerah masih terus hadir buat buat saudara dan semua di siang ini. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan katon di 4 RRI Ambon.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Mbak Saudara, dalam upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, Universitas Muhammadiyah Maluku resmi menjalin kemitraan strategis dengan STIKES melalui penandatanganan perjanjian kerjasama. Penandatanganan tersebut berlangsung di kampus STIKES RS Profesor Dr. A. Latumeten, Kota Ambon. Kerjasama ini ditandai langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, Profesor Faris Al-Fadhat, bersama Ketua STIKES Maluku. Kemitraan yang dibangun atas prinsip sinergi dan saling memberikan manfaat ini akan berlangsung selama 5 tahun ke depan. Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis kedua institusi dalam memperkuat pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua lembaga berkomitmen mengabulkan potensi dan keunggulan yang memiliki masing-masing, yang dimiliki masing-masing untuk meningkatkan kualitas akademik dan pengembangan sumber daya manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak Saudara, PT Pelayaran Nasional Indonesia resmi menyesuaikan tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan guna menjaga keberlanjutan layanan logistik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Nah, penyesuaian tarif hanya berlaku pada beberapa kategori muatan, yakni kontainer kendaraan golongan 3 ya, dan juga general cargo dan general cargo khusus. Sementara itu, pemesanan yang dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya. Sekretaris Perusahaan PT Pelni Dito Papilanda menyatakan penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan di tengah meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Seiring penyesuaian tarif tersebut, Pelni berupaya meningkatkan kualitas layanan angkutan muatan. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, peningkatan standar pengelolaan depo kontainer, serta kemudahan layanan asuransi muatan. Dan Bapak Saudara, ya, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pak Saudara, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjuk 4 sekolah di Provinsi Maluku sebagai sekolah mitra untuk menjalankan program afirmasi pendidikan menengah berbasis pendidikan jarak jauh bagi anak-anak putus sekolah. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, PNC Mendaku, menyatakan 4 sekolah mitra tersebut yakni SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat, SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur, dan SMA Negeri 3 Kepulauan Aru. Sementara SMA Negeri 1 Ambon ditetapkan sebagai sekolah induk yang bertanggung jawab mengordinasikan penyelenggaraan pembelajaran. Untuk tahun ajaran pertama, pemerintah pusat menetapkan 4 sekolah mitra di Maluku. Meski demikian, mereka telah menginstruksikan seluruh cabang dinas di 11 kabupaten kota agar melakukan penjaringan calon peserta sehingga manfaat program ini dapat dirasakan secara merata.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Nah, saudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat bah saudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: Angelina Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo weh, balomi, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, Kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh. Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat, supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kak Sen, tapi sudah. Gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari kita manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Prompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia satu. Donci punya Willy Sopakua yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di siang ini. Nah, Dinas Sosial Provinsi Maluku menggandeng Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 1 Ambon untuk memberikan pendampingan kepada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ melalui pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan pemulangan 7 penerima manfaat ke daerah asal mereka. Nah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Afandi Hasanusi menyatakan pendampingan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan para penerima manfaat kembali ke lingkungan, keluarga, dan masyarakat dalam kondisi yang siap baik secara fisik maupun mental. Pendampingan ini jadi bagian penting dari upaya memastikan setiap penerima manfaat memperoleh pelayanan yang layak dan humanis. Nah, mereka ingin proses pemulangan mereka berjalan aman sekaligus memastikan mereka memiliki kesiapan untuk kembali berinteraksi di tengah keluarga dan masyarakat. Nah, pemeriksaan kesehatan atau visitasi dilakukan bersama tim medis BKK atau Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Ambon terhadap 7 pasien ex-ODGJ yang selama ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku. Nah, 7 pasien ex-ODGJ tersebut terdiri atas 6 orang asal Kota Tual dan 1 asal Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, kegiatan tersebut merupakan tahapan penting dalam pemenuhan prosedur sebelum para pasien dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Selain memastikan kondisi kesehatan, pemeriksaan daerah juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pendampingan dapat berlanjut setelah pasien kembali ke lingkungan tempat tinggal mereka.

0: Deta herang eh, kenapa hidup ni akan bajalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Universitas Patimura menggencarkan pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI bagi para guru sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan, terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T di Provinsi Maluku. Rektor Universitas Patimura, Profesor Freddy Leukabesi, menyatakan penguatan kapasitas guru dalam memanfaatkan AI jadi bagian dari komitmen kampus untuk mendorong transformasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa menimbulkan nilai-nilai budaya lokal. Pemanfaatan AI tidak hanya mendukung pengembangan sektor kesehatan, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, penelitian, pengelolaan data, serta peningkatan kualitas layanan akademik di perguruan tinggi. Ia juga menyatakan Universitas Patimura juga memperkuat pengembangan ekosistem AI melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, guna mendukung pendidikan, penelitian, dan inovasi teknologi di Maluku dan di kawasan Indonesia Timur.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang

Butuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Kabar dan Nunci masih terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua di saat ini. Nah, beberapa informasi akan terus kita kasih par Pak Saudara dong yang lagi dengar keton di Prompater di Ambon dan ke banyak lain. Semoga informasi yang kita kasih Pak Saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Nah, ini Pak Saudara, nilai tukar petani Provinsi Maluku pada Juni 2026 tercatat kembali mengalami penurunan sebesar 0,34% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Pati Wailapia menyatakan bahwa angka MTP Maluku saat ini tercatat berada di level 92,68. Kondisi angka NTP atau nilai tukar petani di bawah 100 ini jadi alarm merah karena menandakan petani di Maluku sedang mengalami defisit atau merugi. Hal ini terjadi lantaran indeks harga hasil panen yang diterima petani jauh lebih kecil dibandingkan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga yang harus mereka bayar. Sumber informasi Pak Saudara beta kutip dari rri.co.id.

0: abang eh, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang Tamang, jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dulu supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Bapak Saudara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku menerima 20 individu satwa liar hasil penyelamatan dari BKSDA Jakarta untuk menjalani rehabilitasi dan observasi di Pusat Konservasi Satwa Kembali Maluku sebelum dilepasliarkan ke habitat alaminya. Satwa yang ditranslokasikan terdiri dari atas 1 ekor kakatua Maluku, 8 ekor Nuri Bayan, 2 ekor Nuri Maluku, 4 ekor Kasturi Ternate, 1 ekor Biawak, dan 4 ekor Ketam Kenari. Seluruh satwa tiba dalam kondisi hidup dan kini menjalani masa rehabilitasi serta observasi di BKSKM sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi fisik dan perilakunya sebelum dikembalikan ke habitat alami. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku Arga Christian menyatakan translokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian satwa dilindungi sekaligus memperkuat kerjasama antar satuan BKSDA dalam penyelamatan dan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. BKSDA Maluku mengajak masyarakat untuk turut menjaga kelestarian satwa liar beserta habitatnya demi keberlanjutan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Kepulauan Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beta herang kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama, kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

resah, kok polisi tak berdaya. Aku marah, kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram, kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang.

pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pun keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

0: Ayo, ancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Osi suka orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alilia ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Alilia akang. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan bebe dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yung, dia akan bye-bye dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita-berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Ha, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sembayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi dia terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri kasing.
0: Itu sudah kawane. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Alelia di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mupi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh, jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman nih.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Tempe, Dek. S-E-M-P-E. Tempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya tempe. Nah, tempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam tempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli tempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Kak, kita putus.
2: Hancur.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, nanti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Basudara masih dengan Tony Pro Ampan, Suara Budaya Maluku. Selamat sore buat Basudara semua, apa kabar? Semoga Basudara hari ini, sepanjang hari ini bye-bye saja semua, aktivitas lancar-lancar. Selamat bermalam minggu ya, for Basudara semua yang persiapan malam minggu. Malam minggu di rumah, ataupun mungkin malam minggunya di luar. Ya, Basudara ketemu masuk di hari keempat di bulan Juli 2026, Basudara. Dan ini sudah masuk di hari Sabtu. Saya ngerasa, tapi ya memang itu waktu berjalan terus. Makanya ketong boleh buang-buang waktu, boleh menyanyiakan waktu. Mudah-mudahan ketong bisa mengisi waktu ini dengan hal-hal yang baik, dengan sesuatu yang bermanfaat for ketong semua, for keluarga, for orang-orang yang ketong sayang dan ketong cinta. Ketong di suara di program acara seperti biasa, Basudara, sore ini adalah program acara biasanya tuh kalau hari biasa itu Dangdut Nusantara. Nah, kalau sekarang tetap Dangdut Nusantara masih terus menghiasi suasana Basudara di sore hari ini.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Koma 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Saudara, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kepulauan Aru terus memperkuat pengawasan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait larangan pengambilan pasir dan batu di wilayah pesisir. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kepulauan Aru, Vance Giovanni Leluluan SHMH kepada RRI di pelataran kantor Bupati Kepulauan Aru, Jumat 3 Juli 2026 mengatakan pihaknya tetap menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pencemaran serta kerusakan lingkungan sesuai kewenangan yang dimiliki. Menurut Vance, DLH secara rutin melaksanakan edukasi kepada masyarakat setiap 3 bulan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kawasan pesisir, dan larangan pengambilan pasir dan batu diberlakukan karena abrasi pantai terus terjadi dan menyebabkan garis pantai mengalami kemunduran dari tahun ke tahun. Kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Fokus pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru saat ini adalah mencegah kerusakan pesisir yang semakin meluas akibat aktivitas pengambilan material pantai.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: ayo Angelinae, Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas, kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah. Iya, toh. Ale mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, kak. Kita kira cuma buat orang-orang tertentu, sah.
0: Sen! Justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu keseng, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

kami mohon maaf karena untuk saat ini belum bisa menyiarkan lagu-lagu religi untuk Anda, Bapak Saudara kaum muslimin dan muslimat. Ada ada sedikit kerusakan, error dalam komputer kami. Untuk itu kami langsung saja menyajikan beduk dan azan maghrib untuk daerah kota Ambon dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat saudara, dikhianati dan dikecewakan membuat ketorang patah hati. Namun Mbak saudara, ketika saat itu tiba, ketika ketorang merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat ketorang seng mengkhianati dan seng mengecewakan.

Saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Saudara, suasana meriah mewarnai kawasan Jembatan Merah Putih JMP Kota Ambon siang tadi Sabtu 4 Juli 2026 saat ratusan pendukung tim nasional Argentina menggelar pawai kemenangan usai La Albi Celeste memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Konvoi kendaraan yang dipenuhi bendera Argentina, nyanyian dukungan dan atribut berwarna biru putih menjadi pusat perhatian masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Keberhasilan Argentina melaju ke fase gugur diraih setelah melakukan Cape Verde atau Tanjung Verde dengan skor 3-2 pada laga babak 32 besar. Kemenangan tersebut disambut penuh sukacita oleh para pendukung di Ambon yang sejak awal turnamen terus memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Dalam pawai tersebut, para fans mengibarkan bendera Argentina, membunyikan klakson kendaraan, serta menyanyikan lagu-lagu penyemangat sebagai bentuk rasa bangga atas perjuangan tim berjuluk La Albi Celeste. Antusiasme masyarakat yang menyaksikan iring-iringan konvoi juga menambah semarak suasana di kawasan JMP. Salah satu fans, Ardi, kepada RRI Ambon mengatakan, dirinya sangat bangga melihat perjuangan tim kesayangannya yang mampu melewati pertandingan sulit dan akhirnya mengamankan tiket ke babak 16 besar. Menurutnya semangat juang para pemain menjadi kunci semangat Argentina. Pawai kemenangan tersebut berlangsung dengan tertib dan penuh semangat hingga selesai. Momen ini menjadi bukti besarnya kecintaan masyarakat Ambon terhadap sepak bola dunia, khususnya tim nasional Argentina. Sekaligus menambah semangat euforia Piala Dunia FIFA 2026 di kota Ambon.

0: Di sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya...
1: 90,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Saudara, Indonesia dinilai perlu membentuk unit khusus yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan juga melaporkan kondisi warisan budaya tak benda yang telah diakui oleh UNESCO. Langkah ini penting agar pengakuan internasional tersebut seng berhenti, seng stop pada pencapaian administratif, tetapi diikuti upaya perlindungan yang berkelanjutan. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo mengatakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tugas negara selesai setelah suatu tradisi berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Padahal setiap negara memiliki kewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, dan juga pelaporan secara berkala guna memastikan tradisi tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurutnya, tantangan semakin besar seiring bertambahnya jumlah warisan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO. Dan kondisi ini juga meningkatkan kewajiban pelaporan kepada UNESCO terkait efektivitas perlindungan budaya serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi yang ada. Dan Waluyo juga menjelaskan, saat ini fungsi pemantauan dan juga pelaporan masih tersebar di berbagai unit kerja sehingga koordinasi belum berjalan optimal. Nah, jadi saudara, Antu juga menambahkan UNESCO saat ini hanya menilai jumlah warisan budaya yang berhasil didaftarkan suatu negara, tetapi lebih menekankan kualitas perlindungan serta kepatuhan negara dalam menjalankan kewajiban pasca inskripsi. Nah, pembentukan unit khusus monitoring, evaluasi, dan pelaporan warisan budaya tak benda UNESCO di lingkungan Kementerian Kebudayaan dapat menjadi solusi. Dan unit tersebut diharapkan mampu mengelola basis data nasional, menyusun laporan kepada UNESCO, mendampingi pemerintah daerah dan komunitas budaya, serta membangun sistem peringatan dini bagi unsur budaya yang menghadapi ancaman keberlanjutan. Ya, jadi seperti itu, Basudara. Masih dengetong di Pro 4 Suara Budaya Maluku, Dembeta, Lisa Sihan.

0: beta heran kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.
2: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu pada Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kak Sen, tapi sudah. Gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari kita manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Saudara, pemerintah kota Ambon, Maluku menjajaki peluang kerjasama antar daerah serta adopsi inovasi pelayanan publik melalui keikutsertaan dalam rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang dipusatkan di Kota Medan, Sumatera Utara. Wali Kota Ambon Bedewin Watimena mengatakan keikutsertaan Pemkot Ambon dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen memperkuat sinergi antar pemerintah kota sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah. Dan Basudara, Antua Bedewin bersama Ketua TP PKK Kota Ambon, Ibu Lisa Watimena, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk mengikuti rangkaian Rakernas APEKSI ke-18 yang berlangsung dari 28 Juni hingga 4 Juli 2026 dengan mengusung tema Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat. Ia menuturkan juga bahwa tema Rakernas tahun ini relevan dengan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di tengah dinamika pembangunan nasional maupun global. Basudara, dan kebanyakan masih dengan katong di Pro 4 Suara Budaya Maluku.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Sahabat budaya, minuman sopi yang terbuat dari pohon aren memiliki khasiat menyehatkan dan tidak memabukkan. Minuman sopi dengan kualitas terbaik biasanya disajikan pada perjamuan akhir pekan dan acara-acara adat seperti pesta pernikahan, diselingi dengan pendamping hidangan utama siri pinang dan bisa dikonsumsi baik para wanita dan orang tua-tua. Minuman sopi adalah hasil proses dari pohon lontar atau pohon aren dengan cara pembuatannya memakai bambu dengan ukuran ruas, dicuci bersih, dikeringkan, lalu digantungkan pada ujung mayang pohon aren. Karena pekerjaan membuat sopi ini membutuhkan keseriusan dan kesabaran yang tinggi, mulai dari pagi sampai dengan tengah malam. Penyulingan minuman sopi ini perlu mempersiapkan obat atau bahan seperti air nira, disebut obat sagero, dan setelah itu mempersiapkan peralatan tifar seperti pisau, parang, dengan cara digosok hingga tajam untuk memudahkan dalam pengerisan batang aren atau sebutan orang Maluku yaitu batang mayang. Proses untuk mengetahui suatu pohon aren siap untuk ditifar, seorang petani aren perlu memiliki pengetahuan alamiah dengan cara mengambil satu buah biji mayang dan dibelah apakah sudah tua ataukah masih muda, sebagaimana dituturkan penyuling minuman sopi Bapak Mesak de Kuelju.
1: Dari aku mulai keluar sampai pun biji mulai merah atau naik cek biji dulu. Cek biji kalau biji itu dalam itu teh warna kuning, nak tumbuh melalui kupas. Habis kupas ketemu hari dua hari berikutnya ketemu pukul langsung goyang. Pukul goyang, ketemu kian selama satu bulan ketemu kerjaan pukul goyang. Nanti setelah kan pun waktu baru untuk matikan parkas luka, ketemu lagi biji liar kembali siap yang keluar, baru ketemu mulai mau kupas dia pun lombar-lombar. Hari kemudian baru pun sepuluh. Saya pasti dia pun batang yang baru mau iris, baru ketemu kasih lepas dia pun lombar-lombar. Baru ketemu bisa selama satu bulan tu ketemu. Dua hari sekali ketemu pukul. Karena kat sini istilah dia pukul lah paduli. Kalau dia selama satu bulan, baru ketemu dia biji, bisa baru. Pas luka,

0: kawin masuk minta dan kawin lari. Itu kebanyakannya kalau kawin masuk minta itu atau masuk minta langsung dengan ada punya adatnya itu selain kain putih juga ada suami yang diberikan untuk pemerintah desa oleh Bujang Dijaro. Nah, orang tua adalah pihak daripada perempuan tersebut. Nah, itu juga sama dengan kawin lari. Kawin lari itu kan kita masuk minta ampun. Masuk minta ampun itu sudah langsung dengan dia punya tahtanya juga dengan sekaligus dengan suami. Seperti yang kawin masuk minta itu. Jadi, acara adat suami itu dipakai setelah katorang semua berembuk menjadi satu, lalu sop itu dipakai disaring di gelas mereka itu. Ia dituangkan lalu kita sama-sama yang ada dulu di gelas satu persatu itu kita minum secara bersama-sama.
1: Minuman sopi yang terbuat dari pohon aren ini juga dijadikan sebagai fungsi sosial bagi masyarakat di Maluku Kota Ambon, sehingga materi sopi menjadi penting dalam berbagai acara-acara adat. Lalu bagaimana dengan peran perda minuman tradisional sopi yang hingga saat ini masih digodok oleh Komisi C DPRD Maluku, yang nantinya dapat diatur mulai dari cara produksi untuk dijadikan sebagai minuman obat dan khasiat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, hingga penyalurannya serta penyebarannya secara baik dengan adanya payung hukum menjamin agar minuman sopi memiliki mutu serta tingkat pendapatan masyarakat dan kebutuhan keluarga sebagaimana disampaikan Bapak Anus Jermias, Ketua Komisi C DPRD Maluku.
2: Kali ini kita mencoba melakukan atau membuat perda ini untuk memberikan kepastian sekaligus menjamin masyarakat kita yang memproduksi sopi. Kalau sopi kemudian kita bisa rubah menjadi minuman khas Maluku, minuman yang berlabel, minuman yang membawa jati diri kita orang Maluku, ya, kita harus atur betul, ya. Kita harus atur betul soal itu. Ya. Misalnya, ya, kita mengundang investor, ya, yang bisa mengolah sopi menjadi komoditi lain. Katakanlah minuman berlabel tadi atau bermerek tadi. Kalau itu terjadi, katakan lihat pada waktu itu jadi, maka otomatis kita bisa atur juga peredarannya. Sopi tidak boleh lagi masuk ke Kota Ambon tanpa batas seperti sehari ini.

0: Daerah penghasil sopi di Maluku, Kota Ambon, Seram bagian barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Masyarakat di Maluku, Kota Ambon dikenal identik dengan minuman tradisional tersebut yang sering dipakai pada acara adat, pelantikan raja, kepala desa, pembangunan atau renovasi rumah adat, hingga menyekolahkan anak-anaknya dari hasil ramuan tradisional sop. Akhirnya saya, Udin Sanaki, terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
2: FM, Pro 4, RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Ya, Pak Sudara, selanjutnya kita ngajak Pak Sudara untuk mengikuti drama legenda yang kali ini dengan judul Air Mata Telaga Biru.

0: Air mata telaga biru. Alkisah perjalanan hidup sepasang kekasih berasal dari kampung Lisawa, daerah Galela, Maluku Utara. Kedua sang kekasih itu bernama Mago Hiduru dan Majo Jaru. Di perkampungan mereka tinggal sangat miskin dan sangat susah mendapat air. Penduduknya pun sedikit, walaupun kehidupan di perkampungan terasa suasana damai dan tenang. Sudah lama, Mago Hiduru memiliki keinginan untuk meminang Majo Jaru menjadi istrinya. Namun hatinya belum berani untuk mengutarakan maksud, sebab untuk menghidupi dirinya sendiri saja masih terasa sulit.
1: Kapan kau akan meminangku, kakak?
2: Iya, sabar adik, kakak pasti akan meminang adik.
0: Angin sepoi-sepoi bertiup dari kejauhan. Terlihat Mago Hiduru duduk seorang diri, merenung dan berpikir untuk merantau. Rencana ini pun dibicarakan bersama kedua orang tuanya.
3: Apa kamu sudah memikirkannya masak-masak, anakku?
2: Iya, ayah. Beta ingin menghadiahkan kehidupan yang layak untuk istri beta kelak. Kalau bisa, beta juga ingin membawa pergi ayah dan ibu dari desa yang miskin ini.
3: Kalau begitu, ayah mengizinkanmu, nak. Namun, bicaralah dulu dengan Majo Jaru.
0: Mago Hiduru akhirnya menemui Majo Jaru, dan dia mengutarakan keinginannya untuk merantau. Mendengar permintaan kekasihnya, Majo Jaru menjadi resah.
2: Jangan gelisah, adik. Beta pasti akan segera pulang dan membawa uang banyak. Kita akan menikah.
1: Beta takut terjadi apa-apa dengan kakak.
2: Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa dengan beta. Percayalah, beta pasti akan segera pulang. Beta hanya minta satu, supaya adik setia menunggu beta. Kita akan menjadi pasangan sehidup semati.
0: Setelah dibujuk oleh Mago Hiduru, akhirnya Majo Jaru pun setuju. Walaupun itu dengan berat hati. Sebuah kapal layar sudah menunggu Mago Hiduru. Kedua orang tuanya dan kekasih pujaan melangkah sambil mengantar Mago Hiduru dengan hati yang berat.
1: Beta bersumpah akan setia menunggumu sampai mati, kak. Tak ada yang mampu memisahkan kita.
0: Air mata Majo Jaru berlinangan oleh hembusan angin, disertai suara sirine kapal, dan berkata, akan bersumpah, akan menunggu Mago Hiduru sampai kapanpun.
4: Tunggu beta, sayang. Beta pasti kembali.
0: Hari demi waktu cepat berlalu, dan setahun pun telah berlalu. Menunggu dalam penantian yang tak pasti, belum ada kabar.
1: Wah, pasti Kak Mago Hiduru ada di kapal itu. Senangnya.
0: Perasaan resah hati Majo Jaru setiap hari dia pergi ke pelabuhan untuk menunggunya. Namun sayang apa dikata, tidak ada nampak kedatangan Mago Hiduru.
1: Kenapa kamu tidak ada, kak? Kapan kamu pulang?
0: Suatu hari sebuah kapal besar datang dan berlabuh. Majo Jaru menyambutnya dengan hati gembira. Dia menunggu sampai penumpang kapal itu turun, tak menemukan kekasih hatinya.
1: Permisi tuan, apakah engkau mengenal Mago Hiduru?
2: Siapa tadi?
1: Mago Hiduru, dia kekasih beta. Setahun lalu, dia naik kapal ini menuju negeri seberang.
2: Oh iya, aku ingat. Aku tahu dia. Sayang, nasibnya sungguh malang.
1: Oh, apa yang terjadi dengannya?
2: Sebulan yang lalu, dia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Tapi sayang, nyawanya tidak bisa ditolong. Dia sudah meninggal.
0: Kemudian Majo Jaru memberanikan diri untuk bertanya pada kapten kapal. Mendengar ucapan kapten kapal itu, Majo Jaru menjadi lemas dan tak berdaya.
1: Tidak mungkin. Kakak pasti kembali.
2: Maafkan aku karena telah mengabarkan berita buruk ini.
0: Dengan langkah yang berat, Majo Jaru berjalan pulang sepanjang perjalanan. Dia terus terkenang oleh kekasihnya. Dia ingat akan janji untuk sehidup semati. Rasanya dia melangkah terasa semakin berat. Majo Jaru tidak kuat terkulai di bawah akar pohon beringin. Waktu sudah berubah siang menjadi malam. Tangisan dan air matanya yang semakin keluar itu berubah dan menjadi genangan air. Suara tangisan semakin tersedu-sedu. Genangan air mata semakin lama, semakin tinggi. Majo Jaru pun tenggelam dalam air matanya sendiri. Dia pun mati dan tenggelam. Maka genangan itu pun semakin membesar dan berubah menjadi telaga. Airnya semakin bening seperti air mata berwarna biru. Suatu hari seorang pencari kayu bakar, dia menemukan telaga itu. Dia sangat terkejut dan melaporkan penemuannya ke tetua Dusun Lisawa. Mereka berduyun-duyun datang ke tempat telaga itu berada. Gemparlah semua warga Dusun Lisawa datang menyaksikan.
5: Apakah ini pertanda buruk untuk desa kita?
6: Kok aneh ya, tiba-tiba ada telaga ini?
0: Akhirnya perintah kepala dusun dan tetua Dusun Lisawa berkumpul untuk mengadakan upacara adat untuk pemanggilan Jomadu Hutu atau Tuhan Yang Maha Esa. Saat upacara berlangsung, terdengarlah bisikan suara yang berkata,
7: "Telaga itu tercipta karena hati yang patah. Air matanya mengalir dan terus mengalir menjadi telaga."
0: Setelah mendengar bisikan itu, kepala dusun tetua adat mengumpulkan warganya.
8: "Ketahuilah, telaga itu tercipta dari air mata seorang gadis yang patah hati. Siapakah gerangan di antara kalian yang kehilangan anggota keluarga?"
0: Bapaknya Mago Hidiru pun maju dan dia mengaku telah menantikan anaknya yang setahun telah pergi, sampai saat ini belum ada kabar dan kembali.
9: "Sudah setahun putra Beta belum kembali. Beta tidak tahu nasib putra Beta."
0: Ayah Mago Jaru pun ikut maju ke depan menghadap kepala dusun Lisawa.
10: "Sejak putri Beta pergi ke pelabuhan beberapa hari yang lalu, dia tidak pernah kembali."
0: Akhirnya seluruh warga Dusun Lisawa pun menyaksikan dan mengetahui jika sepasang kekasih itu sudah telah tiada, dan mereka pun bertekad untuk merawat dan menjaga telaga itu dengan baik dan memberinya dengan nama Air Mata Telaga Biru.

0: warisan moral dari citra rakyat Maluku, asal-usul air mata telaga biru, adalah dalam menghadapi segala masalah. Kita harus tegar dalam menghadapi segala masalah. Kita harus tegar dan tidak boleh larut dalam kesedihan. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, produser Yopi Noya, penulis naskah Amiruddin Sanaki, korektor naskah Ati M. Makmara, pengarah acara Koce Noya, operator Hari Sukota.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Iya, Mas Sudana, katong sudah dengar sama-sama mini drama telaga air mata telaga biru, kemudian juga donci donci yang su berkumandang di Mas Sudana pendengaran semuanya. Dan sekarang ini su jam 8 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Masih yang Pro Ampa dan Beta Lisa Sian di sini bersama Pak Saudara. Malam ini di edisi malam Minggu, yang terasa malam Minggu tapi ya ramai juga sih. Mungkin warga masyarakat Kota Ambon sekarang ini menikmati kulineran barangkali di seputaran Kota Ambon dan sekitarnya. Selamat menikmati. Buat yang di rumah yang ada santai-santai ataupun mungkin ruangan yang su makan malam di setengah sambilan lewat ini, selamat menikmati makan malam forba saudara sama atau masih menikmati donci-donci yang ada di Pro Ampat Suara Budaya Maluku edisi malam ini.

0: Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya beta par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemotongnya ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingatan tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Deta herange, kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Ya, saudara masih dengan di program Suara Budaya Maluku dan Katongso masuk di program acara. Wah, Mata Warna Perampah. Jam 21 lewat 5 menit sekarang ini, Pak Saudara. Langsung saja su bisa bergabung dengan Katong di 311544 atau di nomor telepon WhatsApp di 0813 5624 5887.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Ya, masih dari masih di Mata Warna Pro 4 dan katong lanjut di 311544 atau nomor telepon WhatsApp. Langsung saja selamat malam Mata Warna Pro 4.
2: Mata Warna selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi di Suli.
1: Fabio, selamat malam, Pung. Apa kabar?
2: Iya. Kabar baik, sehat-sehat saja.
1: Baik, sehat. Oke. Penelpon pertama lagi ya?
2: Iya. Biasanya Ibu Wiga ya.
1: Waktu itu lah penelpon pertama. Tapi sudah itu saja yang kemarin tuh. Yang demi kemarin tuh. Habis itu yang ada lagi.
2: Oke, Kakak Lis.
1: Ya.
2: Siapa di Pro 1 ya?
1: Siapa ya?
2: Oh, kita tahu tetangga ya?
1: Sing cek-cek lah.
2: Iya. Ya, begitulah. Ya. Itu lagunya Rani Simbolon ya, Balada Pelaut.
1: Balada Pelaut. Ya. Oke.
2: Baik. Salam ya.
1: Ya.
2: Yang pertama buat Caca Yudi Masuli, selamat malam, diberkati. Om Dede di tengah-tengah, selamat malam, diberkati. Abang Dewa, namanya ya, selamat malam, Tung, diberkati selalu. Pak Marcel, Suli, selamat malam bos, diberkati selalu. Lalu ada Mama Marni, Kakak Rere Pasting juga selamat malam, diberkati. Eldrino, mengenai bilang beta lupa salam dia lah di Pro 1 kemarin itu. Sempatnya muncul-muncul. Ya, kalau mau disalamin tuh mesti muncul lo, Bung Eldrino.
1: Itu sudah betul.
2: Betul kalau bisa.
1: Betul.
2: Mesti muncul baru tong salam. Kalau saya muncul-muncul betul sih salam-salam lah.
1: Iya.
2: Lalu berikutnya Jeffrey di Ahuru, Ibu Poppy di Skip. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu Om Steffi Hardes, selamat malam, diberkati. Pak Jemaidi juga, Kevin Cengke, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Syarif Hidayat juga, Kakak Eva Dewai Haong, Syarif di Telaki, Kakak Inka Karpan, selamat malam semuanya diberkati. Kakak Eva di Ternate, selamat malam. Oke, selamat malam Kakak Eva. Kakak Eva, selamat malam diberkati. Siapa lah ya?
1: Siapa lah?
2: Enca yang dibentas, malam diberkati. Ina di Kebun Jeruk. Vina kau lagi monitor. Kemarin Kakak Eva ada minta ada Vina penomor tuh. Seperti itu.
1: Ya.
2: Karena ya begitulah. Kakak Eva penomor gitu. Nah, ada lah. Selupa simpan. Oke, lalu berikutnya.
1: Ya. Sombongnya lupa simpan.
2: Dia kan lupa simpan, lupa.
1: Oh.
2: Lupa. Sorry. Oke. Satu lagi itu ya, Ibu Wiga di mana ya? Wonosobo ya.
1: Wonosobo.
2: Oke, selamat malam diberkati. Lalu Wulandari, Jingga. Siapa lagi itu ya? Ibu Fik Nona Fika, Bunda Els, Manado, selamat malam diberkati. Chris Pati sama Fiona di Kupang juga selamat malam. Selamat beristirahat, diberkati selalu. Om Stevie di Hotbest juga. Mas Yono, Gemba, Oni Amal, selamat malam semuanya diberkati selalu. Oke, segitu saja. Yang terpanjang lah.
1: Oke, baik. Sepanjang sih okay, sebenarnya.
2: Oke, begitu. Sepanjang dah. Habis ditrip kiper lagu terus ya.
1: Siap apa-apa. Nanti yang lain juga masuk, begitulah ya.
2: Oke, Kak Lisa, selamat bertugas ya.
1: Dadu. Terima kasih, Dadu. Bung Fabio di Suli, silakan lagi yang mau bergabung nih, katakan di Proampa Matawana 311511. Selamat malam.
3: Matawana Proampat, selamat malam kakak.
1: Ini kakak siapa? Kakak Lisa.
3: Kakak siapa?
1: Lisa.
3: Kakak Lisa. Oh, kakak Lisa yang cantik tuh kan?
1: Saya tahu yang mana ya? Deng siapa nih?
3: Kakak Lisa. Coba kakak Lisa tebak ya nih, deng siapa?
1: Deng siapa ya?
3: Biasa maksud tuh.
1: Kakak Rere?
3: Bukan. Mantap.
1: Betul?
3: 100.
1: Oh, habis lumpuh, suara kan macam mirip-mirip, jadi katong bingung juga.
3: Mirip dan siapa lagi?
1: Ya, pokoknya mirip lah. Oke,
3: Kak Rere,
1: silakan. Ya.
3: Mari kita lagu apa?
1: Mana-mana, Sa?
3: Jamila Weta, ya.
1: Jamila.
3: Jamila Weta, Eric Milano.
1: Jamila Weta? Ada iya. Jamila saja. Yang mana lagunya? Coba nyanyi dulu.
3: Pokoknya akan ada sembahkan pembagi. Pokoknya akan dulu Jamila Weta saja. Eric Milano.
1: Eric Milano, oke.
3: Iya. Kakak beri salam ya. Pertama salam buat kakak. Selamat malam. Selamat bertugas. Tuhan berkati kalau pulang. Hati-hati di jalan.
1: Iya, makasih.
3: Iya. Salam buat yang baru lewat, adik Fabio di sini, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Ibu Wita di Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi lengkap, silahkan bergabung. Salam juga buat adik Linda, rumah tiga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi lengkap, silahkan bergabung. Ada Bunda Marni di Pasu Transit, Bunda Poti di Skip, ada Kakak Yaya di Batu Meja, ada Sani di Kayu Ratu, Mas Yono di Genda. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di sekitaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Teli-Teli, Bunda Esi di Tembangu Pante, ada Sita di Kanaan, ada Ellen di Malalayang, ada Haryati di Bunaken. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Omi bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Anki di Ahuru, ada Sari Hidayat di Talake, ada Eva di Talake atau yang lagi stay di Ternate, ada Eva ya, Wahaung juga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pagi Nagi di Kebon Cengke, ada Bapak Tony bareng Mas Pergasek di sini, ada Abang Dewa di Manlea, ada Bung Deden di tengah-tengah bareng Abang Noldi, ada Kakak Ances di Tanah Tinggi, ada Gerasia di Batu Meja, ada juga ada Inca di Kartan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat adik Ayu bareng keluarga di Masehi, ada yang Erik juga bareng keluarga di Masehi. Buat Bunda Minla Bobar di Jailolo, ada Si di Kupang, ada Sina di Kebun Jeruk, ada Nona Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Proampat bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung.
1: Ya.
3: Kakak lagu ada?
1: Ada. Ada.
3: Iya. Buat kakak, selamat malam, selamat bertugas. Sampai ketemu ke data lagi, dadu.
1: Dadu. Kakak Rere di Paso, lanjut lagi. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Matawana Proampat.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Pak Junaidi.
1: Pak Junaidi, selamat malam. Apa ya. Kabar?
4: Ma, kabar harapan sehat.
1: Pak Junaidi. Sehat. Oh ya, di Kebun Cengke kah?
4: Betul.
1: Betul. Oke.
4: Okay. Kalau saya ada Kebun Cengke, Pumpala juga.
1: Bisa lai.
4: Bisa lai. Kalau ke Bumpala ketemu di Banda.
1: Iya.
4: Apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Puji Tuhan.
1: Pak Junaidi. Lagu apa ini? Ini di Kampung Cengke betul ini kan?
4: Yo.
1: Oh iya.
4: Rumah Kebun Cengke tuh.
1: Oh iya, tanya saja toh.
4: Iya betul.
1: Ya.
4: Lalu silakan Pak Junaidi. Turang semua bersaudara.
1: Turang semua bersaudara. Siapa yang menyanyi itu ya?
4: Itu folk. Itu apa nama? Alpha Omega.
1: Oh. Alpha Omega. Oke. Okay.
4: Vokal grup Alpha Omega.
1: Ya. Oke, okay, sip.
4: Baik, beta mau kirim salam dulu ya.
1: Ya.
4: Untuk Nona Lisa, terima kasih banyak. Selamat malam, Nona Lisa. Terima kasih banyak. Ya. Selamat menjalankan tugas sampai selesai. Harapan sehat ya, bersama keluarga.
1: Amin.
4: Ada urusan lewat itu, Kakak Rere.
1: Ya.
4: Di Pasto, selamat malam. Fabio juga. Di Suli, ada siapa tuh di Suli?
1: Fabio?
4: Fabio satu lagi, tadi ya. Soalnya kadang-kadang muncul, jadi tadi malam dia salam perbeta, kemarin malam kan cerita lah. Saya lupa lagi. Ada Stevie juga di Asbers, ada Willy juga yang ada di, apa nama, di siapa? Selamat malam semua ya, ada... Ketuanya Pudung, siapa? Siapa? Puncak Tun ini?
1: Mister Gasot.
4: Ya. Mister-mister yang orang babu, lekam. Bunga tutup. Kalau Mister Gasot, nanti ketemu ke bahasa Inggris, boleh. Ayo, toh. Ayo. Ada siapa lagi? Ada ketemunya Nona, ketemunya Eva di mana, di Wayaung. Selamat malam, harapan saya juga. Ada siapa nama? Syarif Nyong Syarif yang ada di Telaga ya. Selamat malam, harapan saya lagi. Ada Dewa yang ada di mana, di mana, di sana,
1: di
4: Namlea ya. Selamat malam, selamat harapan saya saja. Ada Bunda Elsie di Manado, selamat malam juga. Ada Ibu Ratna juga yang ada di Manado. Jadi kalau betul Ibu Ratna itu akan terkaget. Ada punya nama Ibu Ratna, bilang-bilang jingga-jingga. Ibu Ratna, punya nama Ibu Ratna. Kalau ada Ibu Esther juga yang di Manado, ya di Bitung ya. Ya di Bitung, selamat malam, merapan sehat semua. Lalu kemudian ada siapa lagi? Semua sudah.
1: Ya, ya.
4: Oh, Deden.
1: Oh iya, Bang Deden.
4: Deden di tengah-tengah, lalu ini yang beta ada ingat-ingat siapa di Suli tadi nih. Tadi siapa gue? Tadi Fabio ada salam makan.
1: Ah, beta soalnya, juga lupa lah tadi.
4: Iya, soalnya antu ini lama-lama ada yang mau muncul jadi.
1: Makanya ketong lupa-lupa ingat.
4: Iya. Fabio bilang harus rajin masuk supaya kau ingat. Begitu. Oke, semua maaf kita baku ini dulu di radio toh. Jadi lagu ada.
1: Lagu apa tadi tuh?
4: Lagu ada.
1: Lagu apa tadi tuh? Lada. Oh, ada.
4: Apa?
1: Ketua orang semua bersaudara.
4: Itu grup-grup Evogobit dari Sangir semua itu.
1: Ya.
4: Nasaret, ya, Putra,
1: ya.
4: Santiago, itu. Oke, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak. Ya, dari Om Syarif, Pak Syarif di Kampung Cengke. Kita lanjut lagi dengan yang berikutnya, masih ada. Om Syarif tadi request lagu Katong Semua Bersaudara. Ya. Ada lagi yang mau bergabung, silakan. Yang mau bergabung nih Katong. Lanjut, Katong masih tunggu dorang. Yang jelas tadi yang baru masuk tadi bergabung Bung Fabio, Kakak Rere, Pak Junaidi. Nah, yang berikutnya siapa lagi nih? Kira-kira yang sudah disapa-sapa tadi tuh dong, ada dengar kasinge? Lalu dong masuk kasinge. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Iya.
1: Iya.
5: Yang dingin.
1: Kenapa?
5: Malam yang dingin.
1: Oh, malam. Seng, biasa saja sih.
5: Seng, yang dingin tuh. Barang ketundir dingin.
1: Malam yang dingin itu judul lagu.
5: Ayo, barang ketundir hati ini dingin, kakak.
1: Oh, begitu. Oke deh. Iya, tuh. Selamat menikmati dingin-dingin saja, ya. Oke, silakan Bung Steffi di Hati Bebasat. Halo? Halo?
6: Halo?
1: Ya, silakan.
6: Halo?
1: Ya, beta dengar Bung Steffi suara ini.
6: Iya, beta dengar. Ya.
1: Gara-gara dingin nih, gara-gara dingin nih.
6: Iya, gara-gara.
1: Oke, Bung Steffi, silakan.
6: Ya. Ya, kakak, apa kabar?
1: Baik, puji Tuhan, alhamdulillah.
6: Oke, ya. Masalahan dulu ya, minta lagu dulu, minta lagu.
1: Mm-mm, lagu apa?
6: Kalau kakak lagu yang bagus malam ini apa ya?
1: Terserah saja.
6: Yang kakak yang buat lagu-lagu, kakak pun lagu-lagu yang romantis kayak itu.
1: Oh, beta pun lagu?
6: Oh, iya.
1: Oh, tetap setia?
6: Oke, siap. Kakak pilih aja.
1: Oke deh.
6: Kakak setia di Prambat toh.
1: Iya, betul.
6: Oh iya. Siap ini, Pak.
1: Ini Bung Steffi ini setiap masuk pasti request beta lagu nih. Ini kenapa nih?
6: Ada di.
1: Padahal sem biasa maksudnya request lagu lain juga siapa apa juga.
6: Ada di.
1: Oh, ada di aja. Begitu ya.
6: Iya, iya. Okay,
1: ada deh. Oke deh. Oke, lanjut Bung Steffi. Ustef, halo.
6: Halo.
1: Ya, lanjut. Silakan, ya. Silakan.
6: Maksudnya supaya lebih dekat, lebih akrab. Tunggu kakak tuh.
1: Iya, betul.
6: Kan, misalnya tuh, siapa apa tuh?
1: Iya.
6: Oh iya, salam dulu kakak.
1: Iya.
6: Nanti kebun cik itu Pak Junaidi, bukan Pak Syarif. Junaidi.
1: Ya.
6: Kakak nanti kakak bilang Pak Syarif salam nanti Pak Junaidi, selamat malam Pak Junaidi di kebun cengke kah?
1: Ya, Pak Junaidi toh?
6: Ya, barang tadi kakak bilang Pak Syarif.
1: Sayang, maksudnya Pak Junaidi.
6: Ya, itu barang kakak tadi bilang Pak Syarif.
1: Sayang sadar batu.
6: Ah, sayang itu kan tadi gini asal.
1: Pak Junaidi, iya betul. Minta maaf Pak Junaidi, namanya Pak Junaidi bukan Syarif. Kalau Syarif tadi Syarif yang ditalakit tuh.
6: Itu sudah. Nanti anda bilang anda di kebun palalai bukan di kebun cingki.
1: Iya betul lah.
6: Pak Junaidi, selamat malam. Buat Syarif di Talake juga, Eva di Waihawal. Kakak Rere, selamat malam. Buat Bang Fabio, ada tempung warga dunia yang bagus sih. Terus buat Pak Marcel, Pak Junaidi, Pak Marcel di Suli. Halo kakak?
1: Iya, lanjut. Kita dengar nih.
6: Pamah dia di sini soalnya kerja suara-suara pakai betul laptop atau betul radio monitor kurusan. Ya, buat pamah selalu jadi bandeten di tengah-tengah. Kerere selamat malam. Damar ni mengdewa selamat malam. Mengambil di Ahuru. Terus Mister Gasot di Tuncak Tuni selamat malam. Terus buat Encah di Bentas, Main Popi selamat malam. Terus buat orang Manado semuanya, Bawiga di Wonosobo. Halo Bawiga. Bawiga masuk ulang?
1: Belum.
6: Aduh Bawiga masuk ke alakannya nih. Terus buat Bapina juga. terus buat orang Manado, Bunda Els. Hingga sama Wulan dari Manado, selamat malam. Klip Banjirna di bulan 2006 asli itu, selamat malam aja.
1: Iya.
6: Buat kakak, selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
6: Eh, sabar kakak, ya. Belum lagi.
1: Gimana?
6: Dinda di rumah tiga. Dinda di Sudi juga, selamat malam. Buat Billy Puyami, Mr. X di Meklam, kan di mana itu. Selamat malam. Oke, kakak.
1: Ya. Sudah?
6: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Danke banyak.
6: Oke, iya kakak.
1: Ya, Bang Steph di... hat best, hati besar. Oke, kayaknya ketemu break dulu ya, Mbak Saudara. Nanti ketemu lanjut aja dengan penelpon berikutnya di Matawana Pro Ampa untuk edisi malam hari ini. Dan kibanya for semua yang sama-sama nih ketemu. Oke, Mbak Saudara, lanjut ketemu putar dulu lagu yang tadi di request sama Bung Fabio, Balada Pelaut, terus ada Jamila Weta, Torang sama Wasudara, semua spesial buat yang request lagu ini saja, Bung Fabio dan teman-teman semua yang ada dengar Pro 4, Matawana Pro 4.

0: Oke, kita lanjut lagi di Mata Warna Pro Ampas. Selamat malam buat penelpon yang berikutnya di sesi kedua. Selamat malam, halo Mata Warna. Mata Warna Pro Ampas, selamat malam. Ini kayaknya orang jauh ini. Halo, Mata Warna Pro Ampas.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pratiwi di Ternate.
0: Rati?
1: Pratiwi.
0: Oh, Pratiwi. Pratiwi di Ternate. Apa kabar nih? Salam kenal dulu nih Pratiwi, baru ketemu malam ini nih. Baru ketemu Dembeta, baru aku dapat Dembeta nih.
1: Supernah juga kok.
0: Supernah?
1: Iya, Nona Lisa yang cantik.
0: Oh, ampun, Beta lupa kape, jangan marah. Iya, silakan. Apa kabar Ternate ini?
1: Baik-baik selalu nih, Kakak Lisa.
0: Selalu ya, oke deh.
1: Kakak Lisa di sebelah siapa ya? Tugas kok?
0: Ah, itu dia, Beta sih emang ente ke sebelah ini. Beta sih tahu nih. Siapa ya?
1: Kakak Dede ke bukan?
0: Seng kayaknya. Kayaknya sih, kita belum lihat.
1: Bukan kayaknya, tapi kayaknya.
0: Oh, kayaknya kah? Oh, ya sudah. Itu sudah, kalau itu sudah.
1: Tadi kan kata Lisa,
0: ya.
1: Bilang bukan kayaknya. Yang kedua, kayaknya. Gimana betul sih?
0: Agak ragu-ragu jawabnya.
1: Oh, begitu.
0: Iya, karena kita sih tahu, kita sih cek-cek ke sebelah lain. Dan tadi di dalam ruangan terus. Studio.
1: Iya, kata Lisa.
0: Iya.
1: Request ya?
0: Ya, lagu apa?
1: Request lagu Pergi Jangan Kembali.
0: Pergi Jangan Kembali.
1: Iya.
0: Oke. Siapa yang nyanyi?
1: Brian. Brian Kau.
0: Brian. Oke.
1: Salam dulu ya sambil cari ya.
0: Iya, sambil cari, silakan.
1: Oke, pertama buat Kakak Lisa yang cantik, selamat malam.
0: Oke.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Sampai pulang di mana ya? Pulang di Wayame, hati-hati.
0: Oh iya, hafal ya.
1: Iya, tuh kita sudah tahu tempat tinggal. Tapi cuman belum tahu rumah yang mana.
0: Oh iya. Oke deh.

0: Non anche di canapingi, non arrere di passo, non amarmi di passo franzi. I due popi, non a popi di Arches. Fabio, monitor mi punta no morfina dulu, Fabio. Pak Marcel juga di sini, selamat malam. Bapak Dedin di tengah-tengah. Bang Erik di Mas Sofi, selamat malam. Inka di Karpan, selamat malam. Inka Ica di Benta, selamat malam juga. Bang Dewa, selamat malam. Dewa, gimana sih kamu belum Kak Ica?
1: Siapa itu?
0: Dewa.
1: Belum?
0: Iya, baru hujan sih, kurang kah? Di Ambon jadi dia saya masuk lagi.
1: Ada berkelana kemana-mana itu tertau. Kapi Landoke.
0: Landoke di mana? Air buaya kapa?
1: Mangkal itu.
0: Kalian paling suka Landoke. Sampai kaki-kaki babu.
1: Kaki tangan.
0: Ada lagi. Iya, kenapa kakak ini kah?
1: Kaki tangan babu.
0: Itu sudah. Kakak Lisa ada lagu?
1: Ada lagunya. Ada.
0: Oke, terima kasih Kakak Lisa.
1: Oke, danke banyak. Dadah. Dari Pratiwi di Ternate. Lanjut, deng siapa lain? Boleh, silakan. Yang mau bergabung dengan tahun 5 tahun 64. Silakan yang mau bergabung nih ngetong. Tadi baru lewat tuh ada Pratiwi di Ternate, terus juga ada siapa lagi yang pertama? Oh ya, yang pertama ya. Ya, penelpon pertama di sesi kedua ya, Mbak Saudara, silakan gabung lagi deh ngetong di sini. Ternate. Kota Ternate. Kota Ambon sekarang ini seng hujan, ada bye-bye sah, cuaca bagus, lalu lintas lancar, orang malam minggu semua. Mungkin di lokasi-lokasi tertentu pasti rame. Oke, ada lagi yang mau gabung silakan, boleh di 311544. Kalau seng ana beta kas mati langsung, beta kas putar lagu, jangan coba jauh telepon. Marai seng juga selakin sah. Selamat malam Mata Wanda Prampa.
2: Selamat malam.
1: Ya.
2: Jangan kasih mati dulu.
1: Oh seng. Silakan selakin satu.
2: Ya. Kita ada lupa beberapa orang. Kakak Eta, minta Fina pun nomor tu, minta di kakak T saja.
1: Iya.
2: Ke Tes Tekok ada tuh.
1: Tes Tekok, oh iya.
2: Tes Tekok. Kata Eva tuh nomor di Beta sih nggak ada. Itu lupa simpan, ntar Beta sebilang tuh ke Lisa.
1: Iya, oke.
2: Okay. Iya. Jadi ya begitulah. Beta lupa salah ke Kakak Anches. Kakak Anches di Tanah Tinggi. Selamat malam Kakak. Diberkati selalu. Lalu ada yang... Kakak Rere juga, Mama Marni juga, selamat malam, itu bergabung selalu. Itu lupa salam per Mr. Gasok yang ada di Puncak tuh di sana.
1: Yeah.
2: Dan juga Bung Tony juga, yang katanya ada apa yang durian banyak di sana ya. Oke, selalu jawab dong. Satu le, yang sambil kita semakin terbuka le. Saya tanya-tanya dulu ya. Semua-semua aja kata
1: ya. Yeah.
2: Selamat malam Kata Lisa.
1: Yeah.
2: Oke.
1: Oke, danke.
2: Begitu juga.
1: Yeah.
2: Terima kasih.
1: Dadum. Oke deh, silakan. Yang mau gabung lagi di Mata Warna Pro 4, sebelum kita tutup dan kita putar lagu, jangan coba-coba telepon. 311-544 311544. Ini yang paling jauh di Ternate ya. Ya, sementara ini. Tapi sih tahu ya. Yang di Manado mana nih? Yang di ada kadang-kadang ada pernah dari Buton, ada yang dari Palu, ada mana nih? Terus yang di dari Timur, ya dari Kupang, ada juga Bang Krispati ya. Sumba. Ya mana nih yang jauh-jauh nih, katong tunggu ya. Yang di jauh-jauh tuh mana lah ya? Kira-kira seperti itu, wah saudara. Kalau Seng, katong terlalu dulu juga apa? Pergi, jangan kembali. Kalau orang Ambon bilang pijam balik-balik. Pergi, jangan kembali. Orang Ambon bilang pijam balik-balik. Itu dia. Selamat malam, mata warna pro ampa. Putus. Ya. Coba sambung lagi, beta tunggu nih. 5. Oh, oke. Mata warna pro ampa.
3: Mata warna pro ampa. Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
3: Ih, sing tahu lah.
1: Kakak Rere balik lagi. Kakak Rere, silakan.
3: Iya, betul ada. Rere. Ada mau bilang itu yang tadi itu ibu. Siapa ibu?
1: Pratiwi
3: itu Bunda Eva di Talake tuh.
1: Oh iyo kak.
3: Iya. Yeah.
1: Oke.
3: Cinta kata itu ada di Ternate kak, di Talake kak.
1: Iya.
3: Ya kita tadi ada lupa tuh. Kita mau salam buat kakak Sence bareng keluarga di Saparu aja.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau Vince kalau lagi monitor silahkan bergabung.
1: Ya.
3: Itu orang baru lah ya kakak.
1: Ya, oke.
3: Okay. Ya begitu juga.
1: Oke okay, kakak
3: cantik.
1: Danke. Dadu. Oke, itu tadi dari kakak Rere balik lagi. Baru satu orang nih, satu orang. Iya maksudnya satu orang yang tadi request ya. Yang lain belum request karena dong balelai begitu. Tapi siapa pun kalau dong mau request itu, tapi sudah terlanjur sudah. Oke, lanjut. Yang mana yang lain? Kak, ketemu putar lagu dulu. Oh, yang di Pro 1 itu kakak Jul, ampungnya kita dapat lupa. Padahal dia bolak-balik, mondar-mandir. Ya astaga. Jadi yang di Pro 1 informasi tuh di ada kakak Jo. Bukan Taste the Cook, bukan. Oke. Katong lanjut dengan lagu yang tadi su request. Pergi, jangan kembali. Ini dia lagunya for Bunda Eva atau Nona Pratiwi. Ini dia lagunya.

Oke, Mas Saudara, masih dengan datang di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Mata Wana Pro Ampa masih bertemu Mas Saudara malam ini dengan donci-donci yang khusus dipilih di request sama Mas Saudara pendengar Mata Wana Pro Ampa. Dan kebanyakan untuk Mung Fabio, untuk Kakak Rere, untuk Pak Junaidi, untuk Bung Steph, Pratiwi atau Bunda Eva, Fabio lah. Dan kebanyakan for semua yang sudah bergabung nih katong di Mata Wana Pro Ampa untuk edisi malam ini 0911 311 544 masih dibuka saudara. Dan ada lagi di nomor WhatsApp di 0813-5624-5887. Karena belum ada yang masuk bergabung yang katong, jadi lagu-lagu tadi kita pilih ya. Oke, tadi katong seputar lagunya Bunda Eva atau Mbak Pratiwi. Lagu tadi judul Pergi Jangan Kembali. Oke, mudah-mudahan terhibur. Dan yang sudah bergabung masih bergabung nih katong, karena katong masih deng donci-donci yang ada di sini. Beta siapkan forma saudara semua. Oke, bapak saudara, katong masih dengar Mata Wana Pro Ampa. Langsung katong lanjut yang donci yang berikutnya di sini. Mata Wana.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.
2: Kesetaraan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Satu FM, tempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Apa kabar Mbak Sudara sampai malam ini? Di langit saat ini, malam ini dihiasi dengan cahaya bintang. Semoga ketum berharap ada harapan yang terus bersinar di ketum punggah hati semua. Malam minggu ini Mbak Sudara, mari ketum nikmati setiap nada, donci dan cerita yang menghangatkan hati. Dan Mbak Sudara, walaupun tinggal beberapa menit ke depan, semoga saja donci-donci yang ketum suadirkan purba saudara bisa batamang Mbak Sudara selama menjelang waktu tidur malam. Jangan lupa Mbak Sudara, besok ketong untuk umat Nasrani khususnya harus persiapan untuk beribadah pastinya. Jadi Mbak Sudara jangan tidur malam-malam, jangan tidur sampai hampir siang. Mudah-mudahan besok ketong bisa hadir di rumah Tuhan tepat waktu. Begitu tuh Pak Saudara. Dan Pak Saudara, sekarang sudah lewat 51 menit dari jam 11 malam.

Saudara gendong semua dimanapun mas saudara berada, dan terdengarnya irama atau donci ini, maka selesailah katamu tugas pada teman mas saudara di sepanjang hari ini, hari tepatnya di hari Sabtu 4 Juli 2026. Katong harus berpisah dengan harapan akan baku dapat lagi esok hampir siang pukul 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90.1 MHz. Akhirnya mas saudara, katong ucapkan selamat malam di perumah saudara semua. Selamat beristirahat dan terimalah salam kebangsaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

sih.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong seng pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan pada Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, dalam upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, Universitas Muhammadiyah Maluku resmi menjalin kemitraan strategis dengan STIKES melalui pendaratanganan perjanjian kerjasama. Pendaratanganan tersebut berlangsung di kampus STIKES RS Profesor Dr. J.A. Latumeten, Kota Ambon. Kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, Profesor Farid Al-Fathad, bersama Ketua STIKES Fatima Kelri Eskep NSMK. Kemitraan yang dibangun atas prinsip sinergi dan saling memberikan manfaat ini akan berlangsung selama 5 tahun ke depan. Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis kedua institusi dalam memperkuat pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua lembaga berkomitmen menggabungkan potensi dan keunggulan yang dimiliki masing-masing untuk meningkatkan kualitas akademik dan pengembangan sumber daya manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komunikasi 1 FM 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Ya, baiklah saudara, saat ini ya Katong sudah ada di pukul 6 lebih 7 menit dan Katong melangkah ke acara selanjutnya Tapaus Pagi, di mana kabar pagi ini akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dengan informasi yang sudah kita siapkan, dan juga lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua. Selamat pagi yang baru saja bergabung dengan Katong di Perempat RRI Ambon. Narubi Garanti.

Selamat pagi buat saudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini, karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Prompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Basudara. Ternyata jus pemicu ya asam lambung agar gejala tak kambuh. Jadi ketong harus kenali jus pemicu asam lambung ya agar gejala tak kambuh. Nah, jus buah memang dikenal sebagai minuman sehat yang kaya vitamin dan mineral. Namun Basudara, sen semua jus aman untuk katong konsumsi oleh apalagi untuk penderita asam lambung. Beberapa jus justru memiliki kadar asam tinggi yang dapat memicu naiknya asam lambung dan memperburuk berbagai keluhan pencernaan. Dilansir dari Alodokter, penderita asam lambung perlu lebih selektif dalam memilih jus buah pasalnya minuman dengan tingkat keasaman tinggi dapat merangsang produksi asam lambung berlebih hingga mengiritasi dinding lambung. Akibatnya Basudara, gejala seperti nyeri ulu hati, mual, sensasi terbakar di dada hingga rasa asam tenggorokan bisa muncul atau semakin parah. Nah, beberapa jus yang sebaiknya katong hindari yakni jus jeruk, jus lemon, jus strawberry, jus tomat, jus nanas, jus mangga muda dan jus apel hijau. Kandungan asam alami dalam buah-buahan tersebut berpotensi memicu refluks asam lambung terutama jika dikonsumsi saat perut kosong atau dalam jumlah berlebihan. Jus jeruk dan jus lemon termasuk minuman yang paling sering memicu keluhan karena mengandung asam sitrat dalam jumlah tinggi. Kandungan tersebut dapat mengiritasi lapisan lambung sekaligus meningkatkan produksi asam lambung sehingga memicu rasa perih dan sensasi panas di dada. Sementara itu, jus tomat, nanas, dan mangga muda juga perlu dibatasi karena memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Khususnya nanas, kandungan enzim di dalamnya juga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan bagi sebagian orang memiliki lambung sensitif. Meski begitu, Basudara, penderita asam lambung tetap bisa menikmati jus buah dengan memilih jenis yang lebih ramah bagi lambung. Alodokter menyebut jus apel merah, jus semangka, jus pir, jus pisang, serta jus wortel sebagai pilihan yang relatif lebih aman karena memiliki kadar asam yang lebih rendah. Selain memiliki jenis jus yang tepat, penderita asam lambung juga disarankan mengkonsumsi jus tanpa tambahan gula berlebihan maupun pemanis buatan. Konsumsilah dengan porsi wajar dan perhatikan respon tubuh karena setiap orang dapat memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap makanan maupun minuman tertentu. Untuk membantu mencegah gejala asam lambung ya yang kambuh, penting pula penerapan pola hidup sehat seperti makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering, menghindari makanan pedas dan berlemak, tidak langsung berbaring setelah makan, menjaga berat badan ideal, membatasi kafein serta minuman bersoda, dan mengelola stres dengan baik. Jika keluhan tetap sering muncul meski telah menjaga pola makan, sebaiknya segera konsultasi dengan dokter untuk dapatkan penanganan yang tepat, Basudara. Nah, itulah Basudara. Apalagi buat penderita ya asam lambung ya, so pastinya katong harus memilih jus mana yang pas untuk katong biar saya memicu kambuhnya asam lambung, Basudara. Oke, Basudara, beta hadirkan lagi lagu-lagu Ambon untuk menemani Basudara di pagi ini.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Eh, Ul, ali ada bikin apa sakali tuh? Itu pohon pohon kan su tinggi bagus. Mengapa ali potong akang? Beta ada jagakan pohon tuh pertahan tanah supaya jangan longsor. Akan pilih ali pun dalam muka kapan? Kung alis bi potong akang.
1: Di ata, jangan kalau pasti udin beta. Parbadah kisah. Mana akan pun daun-daun setelah lamburang kiri kanan.
0: Badaki apa? Pohon-pohon itu toh beta tanam supaya akan jaga tanah tuh supaya jangan longsor. Mengerti keseng? Balong rasa hujan besar. Lah longsor he, bawa ale lapisnya rumah-rumah.
1: Hehehe, beta nih semba pikir sampai kasih tulai ata. Ale bamara lawan.
0: Makanya, kalau mau bikin sesuatu tuh toh he, tanya-tanya dulu, otak tuh akan berjalan supaya tahu.
1: Ali nih, skindi sama mimi.
0: Cie, beta bilangnya betul itu.
1: Sudah jua.
0: Bisa mengerti lain.
1: Jangan marah-marah lain. Beta akan perhatikan apa yang tadi Ali bilang.
0: Makanya, lain kali tuh lihat dulu.

0: Saudara, Universitas Patimura menggencarkan pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI bagi para guru sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya di wilayah kepulauan terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T di Provinsi Maluku. Rektor Universitas Patimura, Profesor Freddy Lewikawesi menyatakan penguatan kapasitas guru dalam memanfaatkan AI menjadi bagian dari komitmen kampus untuk mendorong transformasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal. Pemanfaatan AI tidak hanya mendukung pengembangan sektor kesehatan, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, penelitian, pengelolaan data, serta peningkatan kualitas layanan akademik di perguruan tinggi. Ia juga menyatakan Universitas Patimura juga memperkuat pengembangan ekosistem AI melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat guna mendukung pendidikan, penelitian, dan inovasi teknologi di Maluku dan di kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas jejaring internasional sekaligus mempercepat pemanfaatan teknologi AI dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Kita tahu kalau Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Ini merupakan anugerah yang harus kita jaga dan lestarikan, terumbu karang serta ekosistem laut yang ada. Maka keturunan kita bisa melihat dan menikmati kekayaan laut yang kita jaga selama ini.

0: Selamat siang, Pak. Saya mau antar paket atas nama Ibu Nita.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Sama-sama, Pak. Permisi.
1: Kak Nita, paket kamu datang nih.
2: Akhirnya sepatuku datang juga.
1: Emang sepatu apa, Kak?
2: Ya, seperti yang dipakai ini.
1: Buatan dalam negeri.
2: Jangan salah. Buatan dalam negeri tidak kalah loh sama buatan luar negeri. Sepatuku ini aja cukup lama dipakai karena kuat, tidak kalah mode loh.
1: Wah, tapi lokal kan, Kak?
2: Produk lokal, tapi hasilnya internasional dong. Cintailah buatan dalam negeri. Dengan demikian, kita telah membantu menghidupi produksi anak bangsa.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini simbolik terjadi oleh adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Apa-apa ya, supaya dia par habis makan siang, dia lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lagi satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemotong nih ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
2: Bicara baik-baik.
1: Betul? Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak nih. Tentu saya tahu nih. Banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh nih. Sisi tuh makasih manis-manis tuh.
2: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
3: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lagi.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

sana. Prompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, sarapan menjadi salah satu waktu makan yang penting untuk memenuhi kebutuhan energi sebelum memulai aktivitas. Salah satu menu yang praktis sekaligus menyehatkan adalah oatmeal. Selain mudah disiapkan, oatmeal juga kaya nutrisi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, oatmeal merupakan makanan yang terbuat dari oat atau gandum ya, untuk yang telah melalui berbagai proses pengolahan seperti dipipihkan, dipotong atau dimasak terlebih dahulu agar lebih mudah dikonsumsi. Kandungan serat, protein, vitamin dan mineral di dalamnya mampu membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, menjaga kesehatan pencernaan hingga membantu menstabilkan kadar gula darah. Saat ini terdapat beberapa jenis oatmeal yang beredar di pasaran ya. Salah satu produk yang banyak dipilih adalah ya Gukker instan atau Goatmeal. Ini dibuat dari 100% gandum utuh yang diproses menjadi lebih tipis sehingga cukup diseduh menggunakan air panas. Selain praktis, produk ini juga rendah kalori dan kolesterol serta mengandung serat, vitamin dan mineral yang baik untuk membantu menjaga kesehatan jantung, Pak Saudara. Bagi yang menginginkan oatmeal dengan proses pengolahan minimal, dapat menjadi pilihan. Produk ini dibuat dari biji oat utuh yang hanya dipotong-potong sehingga kandungan nutrisinya tetap terjaga. Indeks yang lebih rendah juga membuatnya lebih ramah bagi penderita diabetes meski membutuhkan waktu masak lebih lama, Pak Saudara. Nah, jadi ini ada beberapa rekomendasi oatmeal terbaik untuk sarapan sehat dan bergizi.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Basudara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam publik expose laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Nah, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto menyatakan BPJS Kesehatan mengemban amanah besar sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja. Karena itu, penyelenggaraan program JKN harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Nah, Basudara, program JKN membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang. Nah, tantangan tersebut meliputi keberlanjutan finansial program, peningkatan kualitas layanan, perluasan kepesertaan aktif, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu Pak Saudara, BPJS Kesehatan tekankan transparansi dan keberlanjutan program JKN. Sumber informasi Pak Saudara beta kutip dari rri.co.id.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku membuka pendaftaran program afirmasi pendidikan meninga berbasis pendidikan jarak jauh mulai 1 Juli 2026. Untuk memberikan kesempatan anak-anak putus sekolah kembali mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah atas. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Kependidikan dan Kebudayaan, ya, Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Vence Mandaku, menyatakan program tersebut inisiatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertujuan bagi remaja berusia 16 hingga 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan menengah. Program ADEM berbasis PJJ atau pendidikan jarak jauh ini merupakan bentuk afirmasi pemerintah untuk menekan angka anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Maluku. Program ini khususnya bagi anak-anak putus sekolah maupun lulusan SMP yang belum melanjutkan ke jenjang SMA. Ia juga menyatakan sistem pembelajaran dalam program tersebut dilaksanakan secara jarak jauh dengan pola yang